pembunuh tanpa suara atau silent killer yang menuntut intervensi struktural segera dari pemerintah, teman berdua. Kita doain ya, semoga itu tidak terjadi. Ini hanya sebagai langkah untuk mencegah begitu ya, agar tidak merenggut banyak nyawa ya, ketika terjadi fenomena Super El Nino yang diprediksi akan terjadi di bulan September ini hingga Februari nanti di 2027.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
2: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
1: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
2: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
3: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.

Spedia, selamat pagi teman Perdua. Alright guys, kita ke informasi berikutnya. Kali ini datangnya informasinya yaitu mengenai Nadiem Makarim teman Perdua ya. Jadi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop ya, dan juga Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Hukuman itu lebih ringan dari putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu Nadiem dihukum dengan pidana penjara 10 tahun dan denda 1 miliar subsidi 190 hari penjara. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara teman berdua. So, what do you think?

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
3: terlibat baku bantu.
2: Iya.
4: Ada aksi nyata gitu.
2: Iya.
4: Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung. Gitu.
2: Nah bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama anak-anak.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah.
4: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop, gotta drink every
5: drop. Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
6: Sepakat!
7: Mantap Pak! Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
7: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
8: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
9: Langkah, tegak, maju!
10: Ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
11: Obrolan seru di Pro 2 FM.
12: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
13: ya.
12: Vertigo. Vertigo parah lah.
13: Waduh, stadium berapa itu?
12: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ di diagnosa dia vertigonya
13: vertigo.
12: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa ada perubahannya dan sudah lepas dari ketergantungan.
11: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Well, teman Pridu ya, ada yang udah merencanakan akan berlibur di akhir tahun ini. Okay, semoga berjalan dengan lancar liburanmu ya teman Pridu ya. Ada beberapa orang yang justru banyak merubah jadwal tiket pesawatnya, bahkan itu mendekati waktu penerbangan. Nah, kalau kamu sering melakukan ini, ada beberapa resiko yang harus kamu pikirkan. Jadi reschedule mendekati keberangkatan itu dapat menimbulkan biaya tambahan perubahan jadwal serta selisih harga tiket yang lebih tinggi. Besarnya biaya berbeda antar maskapai dan jenis tarif, jadi periksa rincian lengkapnya ya teman berdua. Dan mendekati keberangkatan, pilihan jadwal makin terbatas juga. Penerbangan yang diinginkan juga bisa penuh begitu ya, sehingga terpilih jam berbeda atau bahkan tanggal lain teman berdua. Cek ketersediaan lebih dulu sebelum memutuskan untuk mengubah jadwal kalau misalnya tidak urgen ya. Perubahan jadwal pesawat bisa mengganggu reservasi hotel, transportasi, dan agenda wisata of course ini. Pada penerbangan sambung, pastikan waktu transit masih cukup agar perjalanan lanjutan tidak terganggu. Reschedule mendekati keberangkatan berisiko proses belum selesai dikonfirmasi sehingga tiketnya lama bisa dianggap tidak digunakan atau no show gitu ya. Dan pastikan perubahan sudah sah dan tercatat dengan jadwal baru teman berdua. Fleksibilitas ubah jadwal tidak semua untuk semua tiket.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oh my god, hari ini kayaknya saya lucu-lucu banget gitu ya, teman Pro 2. Dengan ada lope-lopenya dibuat sama siapa nih? Lydia dan Cinta. Oh my god, thank you. Teman Pro 2 di Spider, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ditemenin sama Nadila. Kita ngomongin tentang, karena hari ini hari Jumat, topiknya adalah lingkungan hidup. Jadi temanya lingkungan hidup, tapi topik yang akan kita bahas adalah bagaimana hemat energi dan listrik mulai dari kamar kita, teman Pro 2. Oke, jadi di musim kemarau saat ini atau musim panas yang berkepanjangan, ada beberapa cara untuk menghemat listrik di rumah dengan cermat dan juga mudah, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kamu berpikir bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan musim kemarau, teman Pro 2. Nah, saking musim kemaraunya yang belum henti-hentinya, terjadilah proses yang namanya pemadaman listrik bergilir, dikarenakan Oke, coba kita cari tahu informasinya. Oke, musim kemarau mempengaruhi debit. Nah, itu dia. Mempengaruhi debit sungai. Eh, bukan sungai ya, danau. Danau Poso. Nah, itu dia teman berdua. Jadi, musim kemarau yang panjang ini menyebabkan tinggi muka air Danau Poso di Sulawesi Tengah mengalami penurunan signifikan sekitar 2 cm per hari dengan garis pantai yang surut hingga ratusan meter. Jadi pasokan listrik terancam, salah satunya teman Pro 2, akibat musim kemarau ini. Jadi penurunan debit air ini mengurangi kapasitas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso di desa Sulewana yang memasok listrik untuk 4 provinsi di Sulawesi melalui PT PLN Persero begitu ya. Dan bukan cuman musim kemarau bukan hanya mengakibatkan pasokan listrik terancam, tapi krisis pertanian warga juga ikut berdampak. Petani di sekitar danau seperti di desa Pamuna itu harus mengeluarkan biaya produksi lebih tinggi untuk menggunakan mesin pompa guna menyedot sisa air danau demi mengairi sawahnya, teman Pro 2. Oke. Semoga hujan akan segera turun, teman Pro 2. Kemarau panjang ini juga akan segera berakhir.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Kalau kamu telah lirik dari lagunya Raisa, Nyawa dan Harapan ini teman berdua, sangat dalam maknanya dan ini mulai terasa begitu saat ini teman berdua. Seperti liriknya, saat udara harus kau beli. Dan itu yang terjadi saat karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Banyak warga di sekitar tempat terkejadian mengalami infeksi saluran pernapasan karena menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan asap gitu ya, dan juga karena kebakaran teman berdua. Nah, dan liriknya adalah saat air lebih langka teman berdua. Jadi seperti saat ini, kalau kita tidak bisa menghemat energi, tidak bisa menghemat air sejak dini, ya semuanya akan tinggal cerita teman berdua. Dan kayaknya lagu Raisa ini apa ya, sesuatu yang ditulis dan akan terjadi, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu sih teman berdua. Saya jadi mengingat teman-teman saya waktu diklat. Ini adalah lagu kebangsaan kita, karena waktu itu pembina diklat kita Pak Fauzan. Oh iya benar, semoga lagi denger ya Pak Fauzan. Pak Fauzan suka sekali sama lagu ini, katanya maknanya dalam, dan saya setuju sih, ini adalah salah satu lagu terfavoritku untuk dari Raisa sih teman berdua. Okay, so guys, kita masih di topik kita pagi ini di Spada tentang bagaimana menghemat energi dan listrik mulai dari kehidupan sehari-hari kita, apalagi di cuaca yang sangat panas seperti ini gitu ya. Dan kita lanjut lagi teman berdua, beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi ataupun listrik adalah bisa menggunakan lampu LED. Jadi langkah sederhana yang menjadi salah satu tips menghemat listrik di rumah adalah menggunakan lampu LED atau light emitting ya. Meskipun harganya lebih mahal daripada lampu bohlam biasa, besaran daya listriknya atau wattnya LED itu jauh lebih kecil sehingga dapat menghemat penggunaan listrik. Sebagai gambaran, satu lampu LED 7 watt bermerek tertentu setara dengan lampu bohlam 60 watt. Dengan cara ini, kualitas pencahayaan di rumah tetap terjaga tanpa penggunaan listrik yang berlebihan begitu ya. Lalu kamu bisa memilih alat elektronik yang hemat energi. Bersama dengan peralihan ke lampu LED, salah satu cara hemat listrik itu bisa dengan mengurangi pemakaian alat elektronik berdaya besar ya. Jadi untuk itu gunakan alat elektronik yang menerapkan sistem hemat energi agar tidak salah memilih alat elektronik berdaya besar. Perhatikan dulu informasi dalam kemasannya sebelum memutuskan untuk membelinya teman berdua ya. Jadi hemat energi ini bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas kita sebagai masyarakat ya. Oke, ada siapa nih dipanggilnya Bintang ya. Pagi Kak, mau request lagu Terpesonanya BCL. Oke, kita cariin ya lagunya. Yang mau request juga boleh di 0811456031 itu untuk WhatsApp, atau boleh di Instagramnya Produa, di DM aja @produapalu, atau juga boleh live TikTok aja di @produapalu, live comment di sana kalau misalnya kamu pengen dengar lagu kesukaan kamu. Teman Produa, semoga kita bisa menjaga dunia ini. Jangan sampai kita bertemu di dunia nanti. Itu kata Raim Lao deh.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Well, teman radio ya, terima kasih buat yang udah request tadi lagunya BCL yang judulnya adalah Terpesona ya. Oke, udah diputarin tadi, terima kasih yang udah request Bintang Terpesona. Oke, thank you ya udah dengerin Spada pagi ini. Kalau misalnya kamu juga pengen request, boleh buka TikToknya, tercari @per2palu. Kita lagi live di TikTok nih teman per2, sambil membahas topik kita dan sambil tungguin requestan kamu tentunya. Masih ngomongin tentang lingkungan hidup nih teman per2, gimana kita menghemat energi atau listrik untuk mencegah segala sesuatunya, apalagi di cuaca yang begitu panas terik seperti ini gitu ya. Teman-teman kita warga bentar ya. Oke. Warganya Milianur pagi ini sepertinya terpantau lagi sholat untuk meminta hujan ya di daerah Kawatuna. Betulkah seperti itu, Melia? Oke. Dan kita juga berdoa semoga hujan segera turun ya teman berdua. Dan by the way, ngomongin lagi tentang cuaca yang terik dan panas ini, selain pasokan listrik terancam, makanya kenapa kita harus hemat energi, terus juga hemat air gitu ya. Jangan sampai air bersih terbuang percuma. Nanti saat kemarau semakin panjang, air debit air menyusut gitu ya, kita akan kehabisan air bersih teman berdua. Jadi yang terdampak juga saat cuaca atau kemarau panjang ini adalah ekosistem dan lingkungan teman berdua ya. Jadi habitat ikan dan biota endemik juga ikut terancam, sementara wilayah pesisir danau berubah memperlihatkan hamparan pasir yang kian meluas juga. Bahkan juga bukan cuman bukan cuman ekosistem yang ada di laut gitu ya. Makhluk-makhluk hidup lainnya yang ada di hutan juga ikut terdampak teman berdua ya. Jadi mitigasi pemerintah Kabupaten Poso bersama pihak-pihak lain gitu ya, terus memantau juga kondisi ini mengingat puncak musim kemarau diprediksi berlangsung hingga Oktober gitu ya. Oke. Dan ternyata karhutla, kebakaran hutan dan lahan itu semengerikan itu gitu ya teman berdua. Jadi sedikit bercerita, kemarin teman kita kakak Melia yang juga penyiar di Pro2 gitu, yang sering kamu dengerin. Jadi kemarin juga dia sempat panik beserta dengan warga yang ada di sekitar gitu ya di Kawatuna, karena terjadi kebakaran di belakang apa di samping rumahnya karena puntung rokok. Nah akhirnya dia dan keluarganya atau warga sekitar ya itu berinisiatif untuk memadamkan api sebelum menyebar ya teman berdua, menggunakan alat seadanya, misalnya menimba air kayak gitu. Dan mereka juga menghubungi pihak terkait seperti pemadam kebakaran. Dan ternyata memang musim kemarau yang luar biasa ini juga sangat-sangat berpotensi terjadinya kebakaran di hutan maupun lahan yang kering teman berdua, seperti itu. Jadi jangan dipandang enteng ya teman berdua di musim panas seperti ini. Kita mulai dari kebiasaan kita dulu lah di rumah, hemat listrik, hemat air, terus juga bagaimana jaringan ini sekarang. Sepertinya ada gangguan ya sama jaringan ini. Aduh. Dan itu tadi, kalau hutan dan lahan terbakar teman berdua, ya ini akan berdampak kepada ekosistem yang ada di dalamnya. Dan salah satu hewan yang terdampak di dalam hutan adalah selain orang utan ya kan, dan lain sebagainya teman berdua, yang terdampak juga adalah gajah.

Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2 pagi hari ini, dan udah di sesi terakhir. Saya bakal, oh iya, sebelumnya saya akan buka kamera ini. Oh iya, halo. Oke, coba ya bacain dulu. Ini ada Epeng. Hai, assalamualaikum. Halo kak, halo. Saya Epeng Saputra. Kirim salam sama pemerintah desa Sidondo 4. Oh iya, semangat jaga benteng hari ini. Requestnya lagu Noah, Ini Cinta. Oke, thank you kak Epeng. Kamu lagi di mana? Lagi di desa Sidondo ya? Jauh kan dari kota Palu. Gimana di sana cuacanya kakak? Semoga sehat terus ya. Oke, so guys, terima kasih untuk kebersamaan kamu, dan jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan di sekitar kita, dan ya itu tadi, menjaga segala sesuatunya teman berdua. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri, oke? Dan mungkin mengatakan bahwa ini semua adalah tugas pemerintah, sepertinya kayaknya ini tugas kita bersama, bagaimana kita menghemat air, menghemat energi, menjaga lahan, tidak membakar sampah sembarangan. Kayaknya jangan bakar sampah deh di waktu-waktu yang seperti ini. Lagian kan sekarang kalau bakar sampah sembarangan ada ininya ya, ada sanksinya ya oleh pemerintah. Lalu juga jangan buang-buang air. Sekarang kan ada air apa tuh namanya, yang air tanah yang udah disiapkan pemerintah tuh. Biasanya kan dia ada waktunya juga nyala. Nah, biasanya kalau dia lagi nyala ini biasanya bisa meluber ya. Nah, itu dimatikan aja kalau misalnya tidak digunakan. Terus juga listrik teman berdua, terus please yang suka merokok tolong jangan buang sembarang puntung rokoknya, ya kan? Jadi bukan cuma kamu yang rugi. Semua negeri ini akan rugi hanya karena satu setengah puntung rokokmu itu ya. Oke, so guys, mari kita menjaga bumi ini, karena tidak ada planet lain yang bisa kita tinggali selain bumi ini. Mars juga sampai dengan saat ini masih diteliti terus apakah di sana bisa kita huni. Kalaupun bisa, pertanyaannya, naik apa kita akan pindah? Lalu bagaimana kita akan pindah? Oke. Kecuali mungkin ada galaksi lain gitu ya. Mungkin itu hanya ada di lagunya Raim Lao deh, Dunia Yang Nanti. Oke, lagu terakhir kita di Spada pagi ini di request sama Kak Epeng, Ini Cinta, spesial buat kamu di Spada. Saya Nadila pamit, bye-bye.

Kita di Pradua Hit List sekarang, teman Pradua. Kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Oh my god, siang-siang udah dikasih waktu dan tempat untuk merequest lagu. Oke. Okay. WhatsApp-nya Pradua silakan di save ya. Ini yang balas WhatsApp-nya saya kok ya. Jadi tenang aja. 0811-456-03-105, 0811-456-03-105, atau bisa DM di Instagram di @pradua_palu. Kita ke requestan yang pertama siang hari ini dari Jana, mau dengar lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke. Okay. Terus ada Ana juga mau dengar lagi On The Way ya, dengar lagunya Cakrakan Kepada Hati. Salam buat semua yang lagi dengerin Pradua siang hari ini. Oke, okay guys, spesial buat kamu di Pradua Hitlist bareng saya Nadila. Cakrakan Kepada Hati.

0: terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
2: Okay.
1: Kita nggak bisa olahraga secara
2: maksimal.
1: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah cukup. Itu.
2: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King, self reward ya.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
2: iya.
3: Disalahartikan.
2: Salahartikan ya, dikit lagi, jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke. Okay.
3: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
2: ya.
1: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah gitu
1: masalah.
2: Ya. Bisa disiapkan obat untuk cepat tidur ya.
1: Betul, ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
2: masalahnya
1: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
2: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
1: Betul.
2: Gitu mungkin lebih ke mindset juga,
3: mindset
2: ya. Oke, okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
3: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hitlist. Well, teman Pre2, kita ke requestan lagi yang udah request lagunya. Hai kakak, aku Minaj. Oke. Request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih. Oke, thank you ya. Terus ini ada yang request lagunya. Oh iya, request lagunya Mahen. Ini dari Sofi. Mau dengar lagunya Mahen yang Aku Bisa. Oke, siap diputarin ya. Yang pengen join lagi juga masih ditungguin sampai nanti di jam 11.

0: mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
4: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kayak.
3: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?

0: Aida dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Halo.
4: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
3: Iya. Kenapa, Mbak?
4: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
3: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
5: One week later.
6: Halo, selamat siang.
3: Halo.
6: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
3: Loh,

0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas. Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
1: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan Ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
1: Ibu? Mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
2: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
3: Pro 2 FM, teman.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
2: Iya.
1: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
2: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
1: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
1: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak kok saya begitu ya?
0: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM ya.
1: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanannya itu saya tidak terima briefing begitu.
0: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya? Iya,
1: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Aku sering bingung deh. Apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
3: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
2: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
4: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
7: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuat kamu tanya.
6: Oke.
7: Ya, itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di kota. Jadi kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampungnya orang saya kita kembangkan. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama. Pengelolaan tanah kan dulunya pakai.
6: Oke.
7: Jadi dengan

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Senang banget bisa temani di sesi berikutnya. Selalu tadi ada Kak Nadila yang udah temani kamu dari subuh, pagi dan sampai siang hari ini, teman 102. Cuacanya di luar sana masih tetap sama. Sampai kapan ya kita mau panas-panasan gini ya. Tapi yang paling terpenting, kalau cuaca panas hebat seperti ini tuh jangan mudah kesulut emosi. Ya, kemudian juga kalau di luar itu ya biar enggak kosong-kosong amat ya, kamu tetap ya pakai jaket atau pelindung dirilah gitu ya. Bukan hanya masker yang biasanya orang banyak pakai gitu ya. Biar enggak terhidrasi juga oleh matahari. Jadi kulit kamu tuh butuh perlindungan lebih, asik ya. Enggak bakal kasih solusi pakai apa. Saya enggak tahu soal itu ya. Tapi untuk di jam berikut, aku bakal berbagi informasi berkaitan dengan kuliner atau dunia UMKM, teman 22. Tapi sebelumnya aku pengen ngajakin kamu untuk nge-vote dulu, teman 22. Sahabat RRI di Palu, ini sudah siap kasih dukungan terbaik buat jagoan bintang radio RRI Palu. Yuk, kamu bisa vote sekarang untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Nah, ini mereka akan membawa nama RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4 begitu ya. Caranya gampang banget ya, sahabat RRI. Kamu bisa buka di www.bintangradioRRI.co.id ya, strap voting, pilih Sam dan Dwi Natalia Basidin, lalu vote gitu ya, voting gitu ya. Jaya bukan ya. Ingat ya, voting dibuka mulai 25 September hari ini sampai dengan 6 Oktober 2026. Jadi jangan sampai dukungan kamu tuh terlewat, teman berdua ya, karena setiap vote adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Ya, Sam, Dwi Natalia Basidin, bintang radio RRI Palu, suara kita, dukungan kita. Yuk vote sekarang di bintangradioRRI.co/voting. Ya, Sam dan Dwi Natalia Basidin, jangan lupa di vote ya sekali lagi, teman berdua. Kita dukung dan juga selain itu kita doain bareng-bareng agar mereka tetap sehat dan setiap tahapan itu bisa dilewati dengan kemenangan. Oke, amin.

Okay, di jam berikut teman berdua, aku bakal kasih informasi seputar kuliner. Dan biasanya kalau di santai siang itu kita barengan sama teman-teman UMKM gitu ya. Pokoknya top semangat semuanya yang lagi jualan di luar sana, laris manis. Lain waktu kita bakalan berbagi informasi dan juga inspirasi ya untuk banyak orang di luar sana.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
2: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
5: Ada kak.
4: Oh ada.
5: Kita ada.
4: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
5: Iya.
4: Seperti itu. Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
5: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
4: Berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
5: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
4: Okay.
5: Jadi seperti itu.
4: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
6: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
4: Pelayanan.
6: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada tiga suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
5: 35, ya.
4: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Di mana kita?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Jakarta hari ini. Kalau Palu hari ini, apa kira-kira yang bisa kamu kasih apa tagline gitu ya? Selain panas, satu orang 2-3 matahari. Apalagi rame ya mungkin di berbagai titik ya kalau sore-sore ya teman-teman dua. Terus juga UMKM-nya cukup meriah, banyak banget gitu ya. Nah terutama untuk jenis usaha kopi, warung kopi, coffee shop, ya, ya udah mencampur di mana-mana gitu ya teman-teman dua. Mungkin kalau kemarin mikirnya tuh, wah pengen usaha kopi tapi udah cukup banyak. Tapi ketika dilihat lagi banyak juga yang justru belajar gitu ya untuk komersi kopi dan berani untuk membuka coffee shop di beberapa titik-titik di Kota Palu. Jadi kayak ya udah jadi pilihan di berbagai tempat begitu ya. Misalkan kalau di Palu Barat, Palu Selatan, jadi kayak ada semua gitu ya buat tempat coffee shop gitu. Jadi makin ragam. Tapi yang kita pikirkan itu adalah bagaimana dengan kondisi limbah kopi, karena makin masifnya usaha kopi otomatis mungkin pengolahan kopi, bahan bakunya juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti untuk limbahnya sendiri justru akan menjadi ancaman bagi lingkungan gitu ya. Jadi pertanyaan limbah kulit kopi sampai numpuk, gimana sih untuk susun pilar lingkungan di sebuah laporan berkelanjutan di UMKM ya, usaha mikro kecil dan juga menengah, dan ini akan juga berpengaruh terhadap usaha yang dijalani ya, ini berkaitan dengan kopi-kopi begitu ya. Mengelola material air dan juga limbah sesuai dengan laporan berkelanjutan itu berarti menerapkan kayak prinsip ekonomi sirkular gitu teman-teman berdua. Ya makanya sumber daya efisien agar limbah yang dihasilkan itu lebih sedikit gitu. Sekaligus menciptakan nilai baru dari sisi produksi. Kalau saya baca ini dikutip dari UMKM Indonesia, di mana mereka mengungkapkan juga standar GRI ya 301 atau material GRI 303, air GRI 306 limbah. Ini menjadi acuan pelaporan juga teman-teman dua. Ya, biar lebih tertib secara administratif gitu ya, dan hal yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan pun juga bisa teratasi gitu ya, takutnya ada sesuatu dan lain halnya pencemaran lingkungan. Tanpa dikelola limbah produksi ternyata bisa menggerogoti bisnis dari tiga sisi sekaligus untuk para pelaku UMKM. Jadi lahan produksi makin sempit, masuk akal the try. Ya mungkin kau punya lahan yang benar-benar proporsional, tapi ketika limbah tidak terorganisir dengan baik ya, limbah tidak dikelola dengan baik ya, justru akan mempersempit lahan produktif kamu. Jadi terus juga biasanya itu biaya angkut limbah terus membengkak juga ya, karena tidak dikontrol gitu ya. Dan calon buyer ekspor mulai mempertanyakan gitu cara usaha mengelola dampak lingkungan ya, sebelum mau menaikkan kontrak gitu tahun kedua. Benar juga sih kalau aku posisinya nanti sebagai beranak saham ataupun juga mungkin dengan kebutuhan usaha akan memperhatikan hal ini begitu ya. Jadi kita bisa bayangkan juga sebuah usaha kopi yang berkembang pesat. Tapi di balik sebuah pertumbuhan itu, setiap musim panen menyisakan puluhan ribu kilogram kulit kopi yang juga hanya menumpuk di sudut gudang misalkan ya, tanpa juga disadari. Tumpukan itu tuh perlahan menggerogoti bisnis dari tiga sisi gitu ya. Tadi lahan juga udah disinggung juga, semakin sempit, biaya angkut pun juga ke tempat pembuangan itu terus naik gitu ya, saking banyaknya. Dan pertanyaan dari calon buyer luar negeri soal pengelola limbah sebelum mereka mau berkomitmen untuk membeli atau bekerja sama gitu ya teman-teman dua, otomatis pasti. Ini sebenarnya situasi ini sebenarnya cukup umum dialami yang sedang tumbuh-tumbuhnya, jadi sedang sayang-sayangnya juga. Jadi fokus kita sering hanya di produk dan juga penjualan.
sampai tidak sadar gitu ya, dia tersembunyi justru dari situ tuh yang tadi sembunyi disebutkan resiko diam-diam. Nah kalau teman-teman sendiri mungkin ya, teman-teman UMKM sudah punya cara tersendiri, apakah juga langkah-langkah ini termasuk salah satu langkah-langkah yang diantisipasi dengan kategori-kategori yang tadi disebutkan begitu ya, pengurangan lahan, kemudian juga tambahan biaya oleh karena pengelolaan dan juga kurang pedulinya dengan lingkungan. Oke, tapi mudah-mudahan next time kita juga bakalan ketemu barengan sama partner UMKM yang kemudian menjelaskan hal ini secara detail, mencari tahu ya apa yang mereka lakukan gitu, jadi sumber edukasi.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
6: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
5: Awalnya dia merasa tersinggung seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pagur Nalesian Indonesia, pantang menyerah bulu tangkis bergu putra, persembahkan emas pertama Indonesia gitu ya. Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026 ya, sejak kemarin. Indonesia menang dengan skor 3-2 pada laga ketat yang juga berlangsung di Insinominia City Municipal Gymnasium Japan. Keberakan diraih oleh Alvi Farhan, Leo Ruli Karnondo, dan Daniel Martin, dan juga Muhammad Zaki Abaidillah. Wow, congratulations. Thank you sekali lagi untuk tengah mengharumkan nama baik Indonesia di kancah Asia. Yang dimana mereka sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Dan dimana di situ Indonesia menang 3-2. Laga ketat yang juga berlangsung di Jepang begitu ya, tahun kedua, dan tampil tanpa beban menjadi kunci Leo sama Daniel meraih kemenangan ini. Jadi komunikasi yang baik ternyata memang membantu mereka untuk mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang, teman berdua. Itu menjadi salah satu indikator bahwa komunikasi itu benar-benar penting. Jadi harus ada komunikasi dalam sebuah pertandingan, meskipun nggak komunikasi secara langsung gitu dalam pertandingan, mereka ngobrol barengnya sampai selesai nggak. Tapi mulai dari menggunakan kode, itu kan komunikasi nonverbal gitu yang bisa digunakan oleh mereka untuk bisa membuktikan atau memperagakan teknik ya, atau bahkan kemampuan mereka untuk bisa menang gitu ya dalam sebuah perolehan. Semangat juang tinggi juga ini, jangan lupa. Semangat juang tinggi membuat Indonesia juga bersemangat untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2. Tunggal putra Jonathan Christie dan juga pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri ya sempat tumbang di awal begitu ya, teman berdua. Tapi itulah sebuah pertandingan begitu ya. Namun kita terus support para pemain Indonesia di kancah Asia agar terus memberikan kebanggaan buat tanah air.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
2: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena apa ya, fenomena pinjaman online.
0: Oke.
2: Itu kenapa senyum kak?
0: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak
2: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
0: Waduh. Ya, satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
2: dia
0: ya.
2: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, gak bisa bayar UKT. Nah, saya gak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham. Iya, dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preferensi yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
0: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
2: Iya.
0: Wah.
2: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
1: Betul, betul. Literasi keuangannya masih kurang.
2: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bakal mahasiswa yang kayak gimana sih, Ran?
7: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi, dan semester akhir nih fokus gitu. Kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
6: Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya, Rania. Beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan. Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
7: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Nah, bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

dampak El Nino teman Pro 2, kita ngelihat rumput-rumput di sekitar kita itu udah mulai menguning, bukan karena nggak disiram-siram gitu ya. Ya karena dampak El Nino, panas yang berkepanjangan gitu ya, dan hal ini pun juga menjadi satu hal yang perlu kita antisipasi gitu ya, agar tidak menimbulkan kebakaran gitu. Ya maksudnya itu jangan buang puntung rokok sembarangan. Ya, apalagi di rerumputan yang mudah tersulut api di tengah kondisi cuaca yang panas banget seperti ini tahun 2022. Seperti di halaman depan kantor LPPR Ari. Rumputnya sebagian tampak hijau dan juga sebagiannya pun juga tampak menguning. Itu bukan berarti enggak dirawat atau enggak disiram ya. Karena memang justru udah jarang banget gitu ya hujan turun sehingga bisa membasahi seisi lapangan teman berdua. Jadi tampak menguning semuanya di sini. Jadi hati-hati ya yang rokok, jadi jangan buang puntung rokok sembarangan ya. Itu bisa menimbulkan kebakaran teman berdua. Tapi kalau bicara soal rumput nih, ada salah satu rumput yang ternyata juga bisa mendatangkan cuan sampai miliaran rupiah. Ini bukan rumput, bukan sembarang rumput ya. Terus teman-teman saya di sini langsung bilang cakep gitu ya, gak kompak ya. Ini Manchester United menjual pontokan rumput di Old Trafford seharga 125 pound per buah ya. Kasih jelas dulu, ini buah atau rumput nih ya? Per helai kayaknya ya, atau per apa gitu ya, nama satuannya, ada satuannya juga. Jadi ternyata potongan rumput stadion legendaris ya, apa sih mas bro, dia goyang kiri kanan gitu, dia pikir kita kursi goyang gitu. Rumput potongan rumput stadion ini sudah dimana tadi Rif ya, hilang sudah. Potongan rumput stadion legendaris itu dijual dalam bentuk souvenir yang juga dikemas menggunakan kubus kaca. Ya kan, dengan penjualan pertama lebih pertama itu telah habis terjual teman Pro 2, jadi sold out. Tapi total utang United ini masih di atas 1 miliar pound ya. Ternyata ini menjadi salah satu motif juga sih sementara. Sementara stadion baru diperkirakan menelan biaya lebih dari 2 miliar pound ya teman Pro 2. Ini kalau dari gambarnya, dari segi packagingnya juga kemasannya wow, mewah pastinya ya. Kemudian kalau dilihat sepintas tampak estetik gitu ya, kayak akuarium gitu teman berdua. Secara kan di dalam kaca dan usut-menyusut memang harganya sekitar 2 miliar pound. Tapi apa yang membuat rumput ini memiliki nilai nominal yang fantastis teman berdua? Kita coba cari tahu ya. Jadi souvenir tersebut juga berasal dari lapangan Old Trafford yang dibongkar untuk pertama kalinya. Okay. Untuk pertama kalinya selama 14 tahun pada musim panas ini. Jadi proses itu juga dilakukan dengan mengangkat permukaan rumput hingga lapangan itu dikembalikan ke fondasinya. Jadi sebagian rumput yang diangkat kemudian diawetkan ya, dan dijadikan agar-agar. Enggak, bukan ya. Untuk dijadikan souvenir bagi para pendukung Manchester United. Ini bukan rumput laut ya. Oke, sekali lagi bukan rumput laut ya. Kalau tadi rumput laut ya bisa jadi agar-agar gitu ya. Jadi setiap potongan berukuran 7x7 cm dan juga ditempatkan di dalam kubus kaca. Jadi kubus kaca tersebut juga di sajikan dalam kotak hitam sebagai kenang-kenangan bagi para penggemar klub. Jadi situs resmi United juga menyebutkan souvenir itu mengabadikan nilai historis ternyata. Ya kalau kita cari tahu apa yang membuat harganya itu melambung tinggi, itu adalah nilai historis dari rumput itu yang sudah di packing dengan menggunakan kaca gitu teman berdua. Jadi penjualan souvenir ini berlangsung ketika United melaporkan rekor pendapatannya, itu 677,6 juta pound pada musim 2025 hingga 2026, dan klub juga itu membukukan laba operasional 22,6 juta pound.
ya meski tetap mencatat kerugian sebelum pajak sebesar 43 juta pound. Udah di sisi lain total utang Manchester United itu masih lebih dari 1 miliar pound ya. Jadi meski jumlah tersebut menurun dari catatan 1,3 miliar pound di bulan Desember 2025. Oke, nah seterusnya nanti kamu bisa baca juga di laman rri.co.id untuk informasi olahraga lainnya. Kita masih bakalan celang di santai siang hingga sore nanti teman 22, aku bakal teman di kamu dan juga ketemu di sore ceria ya untuk di hari Jumat hari ini teman 22, 25 September 2026.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
5: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak. 15
4: iya, sampai 15 dengan?
5: Sampai 17 kak.
4: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
5: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
4: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
5: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak. Apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
4: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya dari NTT ya?
5: Iya, dari NTT.
4: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
5: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan ke terkhusus untuk remaja sih kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
4: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
5: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik kak.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Killing Me Inside, biarlah mudah-mudahan bisa buat suasana makin adem ya di ruang dengan kamu di siang hari ini teman-teman berdua.

Tapi sebelumnya aku bahkan kasih informasi dulu sekaligus hal penting yang mesti kamu harus lakukan teman berdua ya. Sekarang udah di menit ke-58 dari pukul 13 ya. Tinggal 2 menit lagi ya, kita udah di pukul 14 siang hari. Terutama buat sahabat Rari Palu ya. Kamu harus siap kasih dukungan terbaik buat jagoan bintang radio Rari Palu. Yuk vote sekarang untuk Sam Bernard Samana dan juga Dwi Natalia Basidini ya, Basidin ya. Ini mereka akan membawa nama RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4. Dan caranya itu gampang banget nih, ya please ya. Buka www.bintangradioRRI.id/voting. Pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Lalu vote sampai 3 kali nih ya, sampai berapa kali. Nah ingat ya, voting dibuka mulai 25 hari ini ya, 25 September sampai 6 Oktober 2026. Jadi jangan sampai dukungan kamu itu terlewat begitu saja ya, karena setiap vote adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin ya. Sam, Dwi Natalia Basidin, bintang radio RRI Palu, suara kita, dukungan kita ya. Yuk vote sekarang di bintang radio RRI.id/voting. Sam dan Dwi Natalia Basidin ya, jangan lupa vote ya teman berdua. Jadi kamu juga bisa support mereka dengan cara mendoakan ya, agar dalam setiap prosesnya, capaiannya, mereka selalu sehat dan ya membawa nama baik buat Kota Palu. Oke. Okay.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
5: Obrolan seru di Produ FM.
6: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
7: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
6: bluk. Langsung jadi gitu.
7: Enggak.
6: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
7: Okay.
6: Kompetisi bisnis di kementerian, mm-hmm, itu P2MW namanya, P2MW. Jadi kita dapat pendanaan, mm-hmm, untuk membuat, yeah, sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan, mm-hmm, apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi, yeah, sampah plastik,
7: gitu,
6: penggunaan kantong plastik. Mm-hmm. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, mm-hmm, jadi saya, kalau saya pribadi untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya, mm-hmm, itu design thinking.
7: Design thinking. Okay.
6: Design thinking. Jadi, mm-hmm, design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Mm. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita, mm-hmm, untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji. Gitu. Mm. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi, mm, kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya, mm, UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, mm, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disikat.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
9: Udah siap belum? Yo.
10: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
8: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus, itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih, ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja seger itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kahera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kahera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
3: ya,
4: buat
3: dengerin kita ya.
5: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saja tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
4: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
2: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
4: Iya itu.
2: Oh itu?
4: Jadi apa? Ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial ya walaupun untuk kritikan sih.
2: Kritikan untuk
3: tolong kali ya. Ini bersatu.
4: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial kritikan. Dulu ya. Dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow, tapi saya rasa dari lama kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu, bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas, walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
3: Kuliah nanti?
4: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal okay. itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali, makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
3: Dari, bukunya udah rilis?
4: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
3: Judulnya apa tuh?
4: Yaitu Ketika Kuliah Nanti, Hal Kecil Yang Ngeselin.
3: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
4: Iya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
3: Lagi. Takut tambah dewasa, sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan
0: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

92 Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mendorong kombinasi Komisi 2 dan Komisi 8 DPR RI menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yakni terkait dengan dugaan adanya fasilitas berbeda bagi warga binaan di salah satu lembaga permasyarakatan lapas di Bogor. Dikatakan tindak lanjut diperlukan untuk memastikan pengelolaan lapas berjalan sesuai dengan prinsip kesetaraan dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada warga binaan berdasarkan jenis tindak pidananya.

Selanjutnya Balai Pencegahan dan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmen atau mensyarat kemitraan dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah. Upaya tersebut dilakukan oleh kegiatan fasilitasi kemitraan dengan Pemda dalam menjamin mutu pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah di wilayah Sulawesi Tengah yang berlangsung selama 3 hari 24 hingga 26 September 2026. Darman juga mengatakan penguatan diperlukan karena peningkatan mutu di pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan yang diikuti 118 peserta dari berbagai unsur tersebut juga diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data pemantauan pendidikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan sekaligus mengidentifikasi persoalan dan juga kebutuhan dukungan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2.

0: Eh guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
0: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan, baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
5: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
6: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
4: anak muda
6: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
4: bisa percaya
6: diri. Iya, bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kakek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan, karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
8: ya, masih panjang.
7: Panjang gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu. Ada enggak?
8: Iya.
7: Karya gitu atau semacamnya.
8: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
7: Daun ya?
8: Teh dari daun telang.
7: Telang. Oh,
8: ya,
7: okay.
8: Teh telang. Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Ya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
7: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
8: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
7: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampunlah.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
6: Bahannya.
5: Kan bahannya itu kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga.
7: Okay.
5: Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata.
6: Toko-toko
5: buket.
6: Benar.
5: Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Wah, ternyata asik juga ya dengar lagu di RRI Digital. Ikutan dikes
9: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
8: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu
9: kamu. Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
10: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
8: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
11: Radio Republik of Indonesia.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
2: Okay.
1: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp.
2: Oke. Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
3: Iya.
2: Yeah. Gitu namanya.
3: Mortal Camp, Blue Training Camp.
2: Blue Training Camp, ya.
3: Catur Fit Camp. Venom.
1: Yeah.
3: Venom, terus apa namanya?
1: Elite Camp.
3: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
2: Sudah 6
3: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
2: Ya, cari kali ya.
3: Saya lupa. Terus okay, merajun yang lain. Saya tidak disebut ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Eimas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
2: Tergantung permintaan saja.
1: Tergantung saja. Lihat ditanya, dari menu toh. Iya.
2: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

152 FM, teman terbaik kamu. 39 menit dari pukul 16. Gimana kabar kamu sampai dengan sore hari ini dengan aktivitas masing-masing ya, yang pasti teman 22. Atau justru mungkin ada yang sudah mulai prepare untuk berolahraga biar enggak gampang sakit, ya kan? Daya tahan tubuh bisa meningkat mungkin karena olahraga dan selalu rutin menjaga kesehatan. Ya, biar gak kayak teman aku yang tadinya sempat flu. Flu itu ternyata berbahaya juga kalau umpamanya dibiarkan begitu saja. Kita punya pengalaman kemarin di flu burung, ya betul ya. Terus juga flu yang lainnya sampai lupa ya, karena ya kemudian juga ada flu influenza A gitu. Terus juga mungkin kamu agak-agak bingung gitu untuk membedakan sebenarnya saya ini flu atau flu biasa, flu yang berat atau flu yang sangat berbahaya. Okay. Ya, dan meskipun memang cuaca lagi panas-panasnya teman 22, mungkin kamu bertanya di tengah cuaca kota Palu yang panas-panasnya apakah memungkinkan seseorang masih terserang flu. Contohnya teman saya berarti masih, mungkin karena debu kali ya, dia amat sangat sensitif. Influenza atau sering disebut dengan flu, ya pastinya kita tahu bahwa ini adalah saluran penyakit saluran pernapas akut yang mudah menular juga dan berpotensi memicu komplikasi dan juga beberapa kasus bahkan berakibat fatal juga gitu. Jadi setiap tahunnya kalau di dunia itu epidemi influenza itu menyebabkan penyakit parah dan juga sampai kematian. Agak ngeri sih ya bang ya. Yang mana 3-5 juta orang itu terdampak dan 0,29 sampai 0,65 juta kasus dikatakan dengan kematian ya, karena gangguan pernapasan gitu teman berdua. Jadi jangan sampai ya, kalaupun sudah berangsur-angsur beberapa hari, mendingan lakukan pengecekan ke puskesmas ataupun juga datang ke rumah sakit ya untuk dilakukan penanganan. Ya, yang jelas penularan flu itu bisa melalui droplet juga ya, percikan air liur, kemudian juga aerosol, kontak langsung dengan cairan saluran napas dari orang yang terinfeksi. Mudah-mudahan setelah ini saya enggak terinfeksi ya sama teman saya tadi. Ya mungkin karena dia debu apa ya. Terus tiba-tiba pas berdiri tiba-tiba langsung narik ini. Narik hidungnya begitu. Oke. Terus juga influenza A itu bisa menyebabkan pandemi teman 22. Ini influenza A sebenarnya adalah sebuah istilah umum ya. Oke, penyakit flu, sedangkan influenza A itu adalah jenis khusus dari virus influenza. Nah, kalau bagi saya sih sebagai penyiar amat sangat-sangat mengganggu gitu ya teman 22. Jadi suaranya akan tenggelam, ya kan? Kemudian bisa jadi artikulasi agak kurang jelas nantinya. Ya kan? Terus juga proses bernapas itu tidak semaksimal saat sekarang. Jadi kayak tersendat-sendat gitu gitu ya. Kemudian juga akan terganggu gitu ya. Rasa pengen ngebuang gitu, tapi pas lagi siaran gitu enggak mungkin ya. Makanya selalu siap sedia ya, tisu dan lain sebagainya. Jadi kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya pas lagi wawancarin seseorang gitu ya, karena kita frame langsung ke monitor gitu, jadi semuanya bisa kelihatan. Waduh. Oke, okay. Jadi bisa diceritahu gitu apa kira-kira penyebabnya. Mungkin debu ya tadi ya, kemudian juga memang lagi musim-musimnya. Nah itu dia, kalau memang lagi musim-musimnya sebaiknya proteksi diri dengan vitamin ya, banyakin istirahat, minum air pun juga, kalaupun ada waktu sore seperti berolahraga, cus ya langsung. Oke teman berdua, kayak kita hampir mendekati pukul 17 di sore hari ini, tapi aku kembali bakalan mengingatkan buat kamu bisa ikutan ngevote ya. Ya, kalau kamu udah siap ya, dukungan terbaik kamu bisa kasih ke
mereka ini ya, jagoan bintang radio era Ripalo. Ya, siapa mereka? Ada Sam Bernard dan juga Dwi Natalia Basidin ya, teman berdua. Mereka ini membawa nama era Ripalo untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4 ya. Caranya itu gampang sekali ya, teman berdua. Kamu bisa buka website di www.bintangradioerari.id/voting ya. Kemudian juga langkah selanjutnya pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Lalu vote ya. Kamu bisa vote langsung. Ya, tapi perlu diingat voting dibuka mulai kapan nih? Voting itu dibuka mulai hari ini ya, tanggal 25 September 2026 sampai dengan 6 Oktober 2026. Jadi jangan sampai lupa begitu ya, jangan sampai dukungan kamu itu terlewat karena setiap voting itu adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin, teman berdua. Sam, Dwi Natalia Basidin, Bintang Radio RRI Palu, suara kita, dukungan kita. Vote ya.

0: Lena nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan. Gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Kira-kira ada bisa jelasin?
4: Oke. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
3: Yeah.
4: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa 2 jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata 2 jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
6: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kan?
5: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
6: Gaya hidup anak muda kan sering banding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
5: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Eh guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
0: Obrolan seru di Pro 2FM.
1: Gampir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala dan Dia tidak akan meminta-minta hartamu. Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

0: adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda yang di hari ini sedang mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib, kami akan hadir terlebih dahulu dengan pengajian kalam suci Al-Qur'an sembari menanti dikumandangkan azan Maghrib pada pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Sebagai penanda waktu tibalah untuk kita kerjakan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, 2 serta program 4, mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini, sunnah maupun wajib, diganjar pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dalam keadaan kondisi yang paling baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan di perjalanan Palu sore hari ini. Saya Rina Waude, masih bersama dengan Anda ya. Kita sudah di menit ke-41 lepas dari pukul 18 nih. Udah bisa kan?

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan. Bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
4: 35, ya.
3: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana kita...
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Sin memperkenalkan warna musik melalui mood video yang dirilis pada 18 September 2026. Boy group ini terdiri dari Dendy, Jason, Albian dan juga Noel. Lagu prilis dari Sin ini sudah tersedia di platform musik digital menjelang debut. Dan Sin ini adalah salah satu boy group Indonesia yang mulai memperkenalkan warna musik mereka lewat mood video yang dirilis pada Jumat 18 September 2026. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Dahyun Twice dan juga Cha Woon Min dikonfirmasi menjadi pemeran utama film Clouds Roll Like Gloomy. Film tersebut mengusung kisah romansa anak muda tentang pasangan yang awalnya kerap bertengkar. Dan film ini akan disutradarai oleh Choi Soon Min dan sebelumnya menggarap sejumlah drama JTBC. Dan teman Pro 2,
1: Intro 2. What's new? Intro 2. Intro 2.

Dan teman Pro 2, berita terakhir, teman Pro 2 Basarnas memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan kru 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Tim SAR juga di sejumlah wilayah turut diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Melia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Melia. Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, malam ini Melia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 12 ya, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu juga curhat-curhatan bareng ya. Di pukul 10 sampai pukul 11 nanti. Dan di jam 8 teman Pro 2, kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Dan teman Pro 2, malam ini ada yang spesial nih. Malam ini teman Pro 2 bakal ada sesuatu yang spesial, bakal ada yang temenin aku menyiar teman Pro 2. Malam ini siapakah dia? Tentunya dia sudah tidak terlalu asing ya di telinga kalian ya teman Pro 2. Nanti dia bakal mampir lagi buat main di Pro 2 malam ini dan menyapa kalian semua. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kecoa, ya kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa

Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2 di pukul 7 ini kan biasanya kita membahas tentang komunitas ya. Dan pernah gak sih kamu tuh ngerasa ingin punya komunitas atau lingkungan pertemanan yang lebih luas? Nah misalnya nih, kamu ingin punya teman yang satu hobi, satu minat, atau sekedar punya tempat untuk ngobrol dan melakukan kegiatan bareng. Nah karena sebenarnya manusia itu memang butuh lingkungan sosial teman Pro 2. Walaupun se-introvert apa kamu, pasti kamu membutuhkan lingkungan sosial. Jadi kita butuh orang-orang yang bisa diajak bertukar cerita, belajar sesuatu, bekerja sama, bahkan sekedar ketawa bareng setelah menjalani hari yang panjang. Makanya gak heran teman Pro 2 kalau sekarang ada banyak komunitas, di mana ada komunitas olahraga, musik, fotografi, membaca, memasak, otomotif. Banyak banget nih teman Pro 2 lingkungan. Sampai komunitas yang dibentuk berdasarkan profesi atau ketertarikan tertentu. Tapi pertanyaannya nih, apakah semua komunitas itu cocok sama kita? Nah jawabannya tentu saja belum tentu ya teman Pro 2. Kadang kita itu melihat sebuah komunitas dari luarnya aja. Kelihatannya wah seru banget nih, ada teman aku di sana, ada banyak anggotanya, kegiatannya keren, sering bikin acara, bahkan terlihat sangat kompak. Nah akhirnya kita berpikir kayaknya aku cocok deh di sini. Padahal setelah bergabung ternyata tidak merasa nyaman ya. Nah ini penting banget teman Pro 2 untuk dipahami, di mana komunitas yang ramai itu belum tentu komunitas yang tepat untuk kita. Karena yang kita cari itu sebenarnya bukan cuma tempat berkumpul, kita juga mencari lingkungan yang membuat kita bisa menjadi diri sendiri, berkembang, dan juga merasa dikenal, dihargai teman Pro 2. Dan sebelum memilih komunitas, mungkin hal pertama yang dilakukan adalah mengenali diri sendiri. Jadi coba deh tanyain kepada diri kamu, kamu hobinya apa? Mau belajar apa gitu, mau mengembangkan kemampuan apa. Jangan sampai kamu salah jalan teman Pro 2.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum memilih komunitas, mungkin hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali diri sendiri. Jadi, coba tanyakan kepada diri kamu, sebenarnya kamu itu ingin bergabung dengan komunitas karena apa? Apakah karena ingin mencari teman baru, ingin belajar sesuatu, mengembangkan kemampuan, ingin punya kegiatan baru mungkin, atau karena ingin nih mencari lingkungan yang memiliki ketertarikan yang sama. Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa membantu kita menentukan komunitas yang sesuai. Misalnya, kamu suka fotografi nih, kamu bisa mencari komunitas fotografi. Kalau kamu suka olahraga, ada teman Pro 2. Banyak banget komunitas di Kota Palu ini, mulai dari sepeda, padel, terus lari teman Pro 2, kemudian apalagi yang belum aku sebut, bulu tangkis, futsal. Banyak banget teman Pro 2. Kamu tinggal searching aja di Instagram, bisa teman Pro 2. Free dive juga ada, terus renang. Nah, kalau kamu senang kegiatan sosial, mungkin komunitas yang sering melakukan kegiatan sosial bisa menjadi pilihan. Ada Rumah Asa, kemudian apalagi ya, banyak banget teman Pro 2, kamu bisa cari juga lewat Instagram kita di @pro2palu. Karena hobi yang sama itu belum tentu berarti nilai yang sama. Jadi kalau kamu masuk komunitas karena sama-sama suka membuat konten, tapi ternyata di dalam komunitas tersebut orang-orangnya ini sering banget nih saling menjatuhkan, atau ketika ada anggota baru justru dibuat merasa tidak diterima, tidak dirangkul gitu teman Pro 2. Jadi pintar-pintarnya kita lah ya untuk melihat komunitas mana sih yang cocok dengan aku. Nah, teman Pro 2, berhubung di pukul 8 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta. So, kita bakal ketemu lagi di pukul 9. Nelia pamit, bye-bye.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Pro 2, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2 malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Pro 2 dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pro 2. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pro 2, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pro 2, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landeker Sandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini Mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah Mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh Mang?
1: Alhamdulillah,
0: saya pengen alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oh, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Kan lagi di BCR Musik, di label musiknya Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh Mas, kopi-kopi sini Mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Ketika siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pro2. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman sih traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun Mas itu Mas.
0: emang ini ya orang lab ya kayaknya ya.
2: Iya. Lagi sekarang kadang dia. Saking uniknya si Deden Kardun Mas ya. Dia kalau misalpun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak Mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada Mas.
0: Biar.
2: Tapi jangan sih.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan gak ada Mas. Deden Kardun Mas bener kasihan ke Masnya nanti.
0: BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik Mas di
0: situ. Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang. Jawab Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, boleh. saya aja yang cerita nih. boleh siapa jadi, nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage Strip band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan. Jadi di piala pertama kami itu ada Strip band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan.
0: Tahun 97-98
2: kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Boleh.
2: Judulnya
1: menang untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya. Nah,
2: kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat.
0: Iya.
2: Terus sama Marvels. Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nulisin kuliahnya juga. Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya. Tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
2: Iya. Yeah. Yeah. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas enggak Mas?
0: Iya. Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah, Mas.
0: Oh, udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena?
2: Iya, ngurus burungnya.
0: Tapi Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
2: Iya. Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat okay, itu. Oke,
2: okay.
0: Oke.
2: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar. Gitu.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: oh, iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh. Keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman kita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio, malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain tramnya bawa ini, saya bawa kerupuk. Gitu.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat terus nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh,
2: malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu. Lo yang luar biasa dedikasinya kicau mania satu itu ya.
2: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikel gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Oh, ya udah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu udah keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan berubah gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia, biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan, dan nanti Kang Yana. Nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka, tapi kita dengerin dulu. This is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang gokil, gokil, growling. Rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana boleh Kang, silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya, saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dan tim masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah jadi seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers Encore lah maksudnya.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, itu. After credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang? Boleh. Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Staffin.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
2: sehat. Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung. Mereka,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Wah, Mas. Kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih itu. Personal banget sih itu, parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak, iya apaan sih nih gitu.
1: Iya. Kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh, yeah.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Terlalu gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja Mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran.
0: Buset.
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh. Mana salah? Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Owede. Ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius. Jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
1: Sempat di Nina produser juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi di materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Wah, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita rancangin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini, kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu, ada yang selupa itu nggak, Kang? Apa inget semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya, tapi ketika kita balik ke studio kita juga ngumpul akhirnya, yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayak gini part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah, dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Perdua, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform.
0: Mm-hmm.
2: Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Perdua.
0: Di Perdua FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke. Dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Perdua seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, terlagu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Kurang jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus nih, namanya nama teknologi ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 Palu setelah tadi kita mengikuti bersama ya musik live chat di Pro 2 Jakarta bersama bintang tamunya Strip 457 dan juga hostnya Elan ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, for your information, jangan lewati Kartini karena sampai detik ini masih terpantau macet dan juga macetnya ini sudah terjadi selama hujan tadi ya teman Pro 2. Di luar kayaknya udah agak mulai reda ya hujannya. Tadi ini macet teman Pro 2, walaupun lampu merah tapi lampu merahnya kayak gak kepake. Entah apa yang sedang terjadi di luar sana teman Pro 2, intinya hindari dulu jalan di bagian Kartini.

Ahmad Yamin, teman Produa. Asik, aku udah mulai hafal jalan. Mungkin kayaknya lagi ramai banget nih di lapangan Fatulemo ya, teman Produa. Jadi usahakan hindari dulu kalau kalian enggak, kalau kalian buru-buru ya. Tapi kalau kalian enggak buru-buru sih, ya udah sih, aman, aman-aman aja sih. Dan teman Produa, berhubung arulnya belum sampai nih teman Produa, jadi kita asik-asikan dulu ya sampai nanti di pukul 10 sambil menunggu Arul membawa cerita dari Parigi. So teman Produa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau, malam-malam.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sudah siap kasih dukungan terbaik buat jagoan bintang radio RR Palu, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, ayo vote sekarang, karena sekarang lagi buka nih vote untuk bintang radio, di mana perwakilan dari Palu ada Sam Bernard Samana dan juga Dwi Natalia Basidin. Dan mereka berdua ini akan membawa nama RRI Palu, tentunya Sulawesi Tengah dong, untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4 ya. Tingkat Korwil 4. Caranya itu gampang banget, teman Pro 2. Tinggal buka di website www.bintangradio.rri.id. Terus voting ya teman Pro 2, buka aja di situ, terus buat akun, kemudian nanti ada pilihan untuk voting, pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Lalu teman Pro 2 ingat ya, voting ini dibuka sampai dimulai dari 25 September sampai 6 Oktober. Sekali lagi teman Pro 2, 25 hari ini sampai dengan 6 Oktober 2026. Jangan sampai dukungan kita semua terlewat ya teman Pro 2, karena setiap vote adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Jadi teman Pro 2, ayo kita dukung sama-sama ya teman Pro 2 untuk menuju tingkat selanjutnya ya. Tetap di Sam dan juga Dwi Natalia ya teman Pro 2, ingat Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Can we just sit down, have a little conversation? Yeah, I wanna talk it out, cause I'm all up in my feelings.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

nyanyi teman Prodi, wow. Aku kayaknya punya jingle baru deh, teman Prodi, wow. Enggak deng. Nah teman Prodi, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik, langsung update deh berita terbaru.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Nah, kalau teman pro 2 sudah muak belum? Udah muak belum sama mati lampu? Beberapa hari ini ya teman pro 2, di daerah saya itu selalu masuk di jadwal. Sebelumnya daerah saya udah hampir sekitar 1 minggu, 2 minggu udah gak ada mati lampu. Tapi akhir-akhir ini masuk lagi gitu daerah saya untuk mati lampu. Tapi selalu kena prank teman pro 2. Gak jadi mati lampu, padahal udah persiapan air, udah persiapan power bank dan lain sebagainya macamnya. Dan kan ada jam-jamnya tuh. Aku udah kalau misalnya mati lampu di jam 7 malam, sebelum jam 7, 5 menit sebelum jam 7 itu aku udah matiin semua alat elektronik termasuk kulkas, AC. Tapi ditunggu-tunggu 1 jam sampai kepanasan, malah enggak mati-mati gitu ya. Apakah PLN lupa? Tapi alhamdulillah sih sebenarnya sih teman pro 2 kalau batal mati lampu ya. Semoga deh sampai di

di acara 28 September itu nggak ada mati lampu dulu, kasih gift gitu buat Kota Palu ya. Semoga dia dengar PLN ya. Oke, oke deh teman berdua, informasi terbaru nih di malam hari ini kan ada hujan deras nih. Di mana malam ini juga bertepatan dengan Car Free Night di Jalan Muhammad Yamin di kawasan Taman Batu Lemo. Apakah kamu sedang di sana sekarang teman Pro 2? Tapi sekarang hujannya udah mereda. Jadi kita udah bisa menikmati Car Free Night selama 3 malam ya teman Pro 2. Jadi ada pengalihan arus lalu lintas dari Muhammad Yamin ke Kartini. Jadi di sini agak-agak macet ya teman Pro 2. So, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau. Malam-malam.

0: Nah, kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.

0: asik. Udah naik nih mic saya. Oke deh teman berdua, karena Arulnya terjebak hujan ya, jadi kayaknya diganti sama princess satu ini. Aduh, mic-nya yang mana ya itu? Itu mic berapa ya? Oh ini, oke. Okay. Oke deh teman berdua, kali ini Melgia sama Indah bakal pamit, temenin kamu ya. Oke, udah langsung pamit ya. Langsung dengan irama ini. Enggak dong. Dan teman berdua, kita bakal ngebahas tentang satu topik menarik nih.
1: Yo, apa tuh?
0: Aku lihat di salah satu postingan Instagram nih Kak, katanya nih.
1: Radio.
0: Ayo vote ya teman berdua. Tapi kita deep talk dulu ya. Ini okay. Katanya tempat pulang itu gak harus sebuah rumah, bisa saja sebungkus es krim, keliling naik motor, semangkuk mie ayam, bisa juga bicara sama angin. Benar gak? Betul.
1: Betul.
0: Apalagi di usia sedewasa ini ya.
1: Karena bagi beberapa orang mungkin rumah bukanlah tempat untuk pulang.
0: Betul.
1: Ada yang ngerasa bahwa dengan dia makan es krim, dia ngerasa sudah pulang. Pulang itu dalam arti
0: istirahat, tenang.
1: Ya, bukan berpulang ke yang Maha Kuasa ya.
0: Itu beda lagi ya.
1: Jadi pulang itu gak selamanya pulang ke rumah. Tapi ya misalnya dia menemukan di semangkuk mie ayam. Kenapa? Dia menemukan kenyamanan, ketenangan. Contoh kayak kita ini habis hirup pikuk kerjaan. Terus tiba-tiba makan mie ayam atau makan es krim di mana.
0: Betul.
1: Itu kayak, wah enak banget ya dunia.
0: Aku tahu gitu satu kan. Hal betul. Kalau di Palu mungkin habis kerja kemana? Ke batu-batu.
1: Betul. Mungkin rumah bukan tempat pulang tapi batu-batu.
0: Iya, yes, betul. Untuk stress refill ya, release. Jadi kita sambil melihat pemandangan gunung, walaupun sekarang tertutup asap. Terus ada lautnya juga.
1: Betul. Apalagi sunset ya, pas sore-sore ya.
0: Jangan lupa minyak anginnya juga karena anginnya sangat kencang.
1: Benar lagi. Iya, baru mau bilang. Kadang-kadang juga tempat pulang adalah kena terpaan angin. Ya, pantai.
0: Itu tadi bicara sama angin.
1: Meskipun masuk angin.
0: Ya,
1: apa
0: betul.
1: Yang kita bilang biasanya enter wind.
0: Iya lagi, betul. Apalagi banyak sekarang remaja jompo ya. Jadi jadi kalau mau stress release ya teman berdua, pastikan pakaian kamu tebal.
1: Enggak tebal sih, yang pasti pakai minyak angin ya.
0: Iya, betul.
1: Terus
0: ini kayaknya lebih
1: pastikan gitu kamu ya. Dalam kondisi sudah makan. Karena kalau mau pulang, mau ke tempat kita pulang secara nyaman tapi lapar, emosi dong.
0: Ya betul, jadi pastikan makan dulu atau makan sambil menikmati sesuatu, pemandangan.
1: Iya, kayak kemarin UMKM-UMKM kita ada beberapa yang buka di area batu-batu ya.
0: Yang moza-moza itu.
1: Ya, yang ada apa? Platter.
0: Ya betul, mix platternya teman berdua. Jadi kamu bisa nge-mix snack yang kamu pengen.
1: Betul.
0: Banyak kok UMKM di sejajaran di batu-batu sana ya kan.
1: Atau kamu mungkin tempat pulangnya kamu itu kamu menemukannya pada saat melihat buaya.
0: Di jembatan ya.
1: Ada beberapa orang-orang sore-sore aku lihat.
0: Iya, betul.
1: Mereka tertarik untuk melihat kegiatan buayanya lagi apa sih.
0: Iya, karena wow, asik juga ya jadi buaya. Mungkin bisa jadi kayak seperti itu ya.
1: Aduh.
0: Kayak wow, hidupnya cuman berjemur, tiba-tiba ada ikan lewat makan.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Apakah kita yang semua ingin jadi buaya? Tentu tidak. Tapi kalau semua jadi buaya terus yang nyiar di RRI Palu siapa dong?
0: Ya jangan dong.
1: Jangan.
0: Intinya beda-beda sih tiap orang itu cara melepaskan stresnya. Dan menurut psikologi juga cara terbaik melepaskan stres itu bisa ke alam,
1: bisa ke makanan,
0: sama kayak lagu Tulus, kembali ke alam.
1: Oh.
0: Teh hijau. Coba dengarkan Teh Hijau dengan seksama. Ada saranku dengar. Ada saranku dengar lebih sering keluar ke alam.
1: Oke. Oke, jadi teman-teman pro 2, ini kita bakalan putarin buat kamu green tea.
0: Bukan
1: matcha.
0: Aduh, teman pro 2 kayaknya kita enggak jadi deep talk, malah ngelawak ini.
1: Iya lagi.
0: Tapi semoga ya teman pro 2 bisa menemukan tempat pulangnya masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Tapi jangan ke atas dulu ya. cari yang ringan-ringan aja dulu.
1: Iya betul.
0: Kalau rekomendasi dari Kak Indah mungkin makanan yang enak gitu di Kota Palu yang bisa menghilangkan apa ya, stres.
1: Cheesecake sih, blueberry cheesecake.
0: Yes betul.
1: Iya karena makanan manis itu kadang-kadang ya, membuat mood
0: betul,
1: naik.
0: Betul betul betul.
1: Ya kan? Yes. Atau kamu cukup pergi ke mana yang di ini? Ah, kan enggak boleh nyebut merek ya.
0: Oh iya,
1: ke makan es krim cone aja udah seneng banget kayaknya kita nih.
0: Betul. Yang penting sesuatu yang manis sih, teman-teman.
1: Iya, biasanya yang manis sih. Jangan minum kopi. Eh, tapi enggak tahu ya ada orang yang hiburannya kopi ya.
0: Iya, seperti itu, teman saya ya. Ada salah satu teman saya minum kopinya satu hari itu 3 gelas, udah kayak
1: sehat-sehat sih, budak sehat. Korporat.
0: aduh, teman berdua sudah masuk angin nih teman berdua. Ini adalah salah satu contoh nyata ya teman berdua. Soalnya jam kantornya udah lewat tapi masih stay di kantor. Betul. Wah loyal banget, keren ya.
1: Walaupun ada yang mau bantuin selesaiin kerjaanku teman berdua.
0: Walaupun intervin ya.
1: Tapi kita harus tetap hempas itu win.
0: Yes, betul banget. Kita harus win.
1: Ya, jadi teman berdua tetap semangat karena nanti kita bakalan balik lagi untuk membahas.
0: Yes, kita bakal cari topik-topik yang menarik lagi, nggak ya, cuma tentang ini ya. Yes, betul.
1: Tapi mohon maaf kalau misalnya kita mau deep talk tapi bawaannya lawak. Kenapa? Ya,
0: karena kita kebanyakan. Kita terlalu happy face
1: untuk dunia
0: happy life. Yes, betul banget. Di saat ada bencana, muka kita tetap happy karena udah settingannya seperti itu.
1: Betul. Kalau Anda settingannya happy, saya settingan marah-marah. Yes.
0: Dijual terpisah teman berdua. So teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit.

0: Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, masih bareng Melia dan juga narasumber kita malam ini ada Indah.
1: Teman-teman kamu dari pagi sampai dengan pagi.
0: Dari jam 8 sampai jam 8 malam. Dan teman berdua, kita lanjut lagi di pembahasan kita di malam hari ini. Malam ini udah siap? Malam ini kita bakal ngebahas satu postingan lagi nih, kata tulisannya ya teman Pro 2 dan juga Kak Indah, jangan banding-bandingkan langkah pertamamu dengan orang yang jelas-jelas sudah melangkah lebih dulu. Oke, kayaknya ini saya salah mic lagi. Yang mana ya mic kamu ya? Masuk.
2: Oke.
0: Oke deh teman berdua, topik kita bukan topik sih, pembahasan kita di malam hari ini, jangan banding-bandingkan langkah pertamamu dengan orang yang jelas-jelas sudah melangkah lebih dulu. Dan menurut Kak Indah gimana nih?
2: Kenapa jadi aku yang sumber ya? Apa tadi? Jangan membanding-bandingkan langkah pertamamu dengan langkah?
0: Dengan yang sudah jelas-jelas melangkah lebih dulu. Kayak misalnya teman-teman kita itu udah ada yang nikah, udah ada yang punya anak di umur yang setara ya.
2: Iya, bahkan ada temanku yang udah cerai. Oke. Kalau menurutku benar sih, jangan dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena asik, ada yang pewaris bukan perintis, ada yang perintis bukan pewaris.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi teman berdua kalau menurut aku ya, kenapa enggak boleh dibanding-bandingkan? Karena beda sih langkah awal kita dengan orang lain.
0: Betul.
2: Contoh nih ya, misalnya aku sama Lia nih, kita sama-sama masuk di RRI Palu di tahun yang sama. Tapi dari segi pengalaman kerja, mungkin lebih banyak aku daripada Melia. Tapi dari segi golongan, lebih tinggi Lia daripada aku. Nah, jadi maksudnya
0: betul-betul semua betul, orang
2: sedinamis itu, jadi gak bisa dibikin aku harus bandingin diriku sama Lia.
0: Iya, tidak semua orang sama ya.
2: Betul, pijakannya beda, pengalamannya beda. Betul. Terus backgroundnya juga beda. Jadi menurut aku kalau kamu masih terpikir untuk membanding-bandingkan, itu lebih mempersulit hidupmu gak sih?
0: Apalagi orang yang lagi di quarter life crisis, udah bingung di umur 20-an, dia bingung arahnya ini kemana.
2: BTW aku quarter life crisis itu di 28 loh.
0: Oh iya?
2: Masuk 27-28, kan biasa orang bilang 25
0: situ,
2: ya.
0: Di situ apa yang kalau kakak rasakan? Kalau aku sih pas skripsi kemarin, kayak asik banget ya orang-orang udah pada wisuda, udah pada selesai. Di situ aku sampai hilang di Instagram, di sosial media manapun.
2: Okay, karena gak mau lihat pencapaian orang.
0: Benar, kayak lebih baik aku gak melihat story-story mereka, bahkan sampai aku gak ngikutin ngucapin, kayak cukup tahu oh dia sudah lulus ya.
2: No.
0: Sampai di tahap itu.
2: Kalau aku sih quarter life crisis lebih ke arah apakah ini yang memang ku mau jalani? Apakah aku harus seperti ini terus menerus? Nah, jadi mempertanyakan sih, makanya krisis kan. Jadi kayak krisis identitas di quarter life kita itu kayak apa yang selama ini kita yakini itu malah goyang semua. Kalau misalnya Lia kan lebih melihat lebih ke arah tadi perbandingan ya.
0: Perbandingan dengan pencapaian orang
2: jadi,
0: lain.
2: Krisis identitas karena melihat pencapaian dengan orang lain dan itu bisa masuk juga di quarter life crisis. Tapi kalau dari segi pengalaman pribadiku, quarter life crisis itu buatku mempertanyakan semua keputusan yang aku ambil selama ini. Apakah
0: betul
2: masuk akal? Terus apakah hidupku harus begini-begini terus atau aku harus mencari sesuatu yang merubah hidupku. Apakah aku harus seperti Pertamina dimulai dari nol lagi? Atau aku jalanin aja karena waktu itu aku fase sudah masuk ke apa ya, aku lupa namanya Peter Pan Syndrome kah atau apa. Jadi kita tuh terbiasa bekerja apa ya, ngambil pencapaian terus-terus-terus, ngejar pencapaian, ngejar pencapaian, ngejar pencapaian. Karena kalau aku lihat beberapa tahun aku hidup yang lalu, banyak banget target yang aku ambil itu bahkan terlalu cepat menurut orang, gitu kan, jabatan yang kabel dulu segala macam, akhirnya jadinya masuk ke ini mau naik lagi tapi udah stuck gitu. Nah di situ momennya aku akhirnya berpikir nyari kerjaan baru nggak sih, nggak langsung kerjaan baru, lebih ke arah aku liburan dulu libur setahun nganggur setahun
0: ya.
2: Tenang teman Pro 2, kalau kamu punya dana yang cukup, nganggur itu enggak sesuatu itu.
0: Iya, bukan sesuatu yang buruk menganggur itu.
2: Tapi tanda kutip uangmu cukup.
0: Yes, betul. Ya. Jangan sampai menganggur kosong.
2: Betul. Uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang.
0: Ah, betul.
2: Jadi balik lagi teman perdua. Tapi akhirnya aku sekarang kerja, aku lebih lebih all outnya dalam arti dulu mungkin aku menekan perasaanku ketika ketidakadilan terjadi di depan mataku di pekerjaan yang lama mungkin. Tapi kalau sekarang karena aku sudah mempertimbangkan dulu aku bekerja plus minusnya seperti apa, nah itu yang aku terapkan sekarang gitu. Makanya mungkin jadinya aku seperti orang yang tidak takut tantangan, terus kayak to the point kalau ngomong, lebih ke arah tegas sih, karena punya pengalaman. Nah, yang tadi aku ceritain belum tentu terjadi di Melia.
0: Yes.
2: Ya kan? Nah, makanya nggak bisa dibanding-bandingin. Kalau misalnya ada orang bilang, oh kayaknya Indah lebih bisa semuanya ya daripada si A, si B, si C.
0: Karena udah duluan melangkah kan. Betul. Udah punya segudang pengalaman di luar sana, terus memutuskan untuk kerja sebagai sebagai ASN ya. Dengan sejuta pekerjaannya, teknisi bisa, penyiar bisa.
2: Ya, jadi maksudnya bisa punya waktu untuk eksplor diri.
0: Nah, betul.
2: Kayak aku dulu banyak ketemu orang banyak gitu kan. Kalau Melia dan teman-teman lain yang baru memulai pekerjaan mungkin baru ketemunya yang di sini
0: nanti
2: dulu.
0: Baru sekarang gitu baru ketemu sama orang sebelumnya. Dikurung di kamar, bukan dikurung sih, mengurung diri di kamar.
2: Mungkin tempat pulangnya adalah kamar.
0: Lebih nyaman di kamar, gak ketemu sama siapa-siapa. Betul. Giliran bisa keluar dari zona nyaman, ketemu sama orang lain, ya kan? Sebenarnya kalau menurutku sih, di umur 25 itu terlalu cepat kerja.
2: Sebenarnya ya.
0: Karena memang sih masa muda itu harus nikmati dengan sebaik-baiknya.
2: Tapi nikmatinya dalam arti terkontrol ya.
0: Ya, intinya beruang.
2: Iya, karena perhatikan kondisi keuanganmu juga, betul, jangan konyol. Kalau mama aku bilang, kamu jangan mati konyol.
0: Iya, betul.
2: Terus kalau menurutku, kenapa jadinya Lia juga berpikiran bahwa 25 tahun itu adalah terlalu cepat? Karena kita di kultur, di culture-nya itu kamu ngelamar kerja batas cuma sampai 28 tahun. Yes. Kalau di swasta.
0: Betul sekali.
2: Kayak setelah 28 tahun itu kayak udah tua banget gak sih?
0: Nah, betul.
2: Kalau di ASN dia ya puji Tuhannya sampai
0: 35
2: tahun. Tapi
0: betul.
2: Kan ya.
0: Dan itu untung-untungan juga ya.
2: Gak semua orang.
0: Gak semua orang bisa masuk sebagai ASN.
2: Iya, dan kalau dari lingkup swasta ataupun ASN, lebih banyak sebenarnya job di swasta. Hanya yang paling pusing itu kalau udah dibatasi 28.
0: Sama umur, yes.
2: Bayangkan, aku ngerasa kayak aku tua banget 28, udah gak bisa ngelamar apa-apa.
0: Iya, padahal masih kuat tahu, masih bisa kesana kemari.
2: Bukan masalah kuat ini. Dari pola pikirnya beda guys, gitu ya. Jadi teman pro 2 mungkin kalau kamu ternyata teman pro 2 ada salah satu yang pengusaha asik. Iya, misalnya kamu punya usaha atau mempekerjakan karyawan, yakinlah jangan nilai pekerja itu dari umurnya.
0: Yes, betul.
2: Tapi dari bagaimana dia punya tanggung jawab akan pekerjaan.
0: Betul sekali, sama kayak di luar-luar negeri gitu ya kan.
2: Nah, benar.
0: Masih mempekerjakan orang-orang tua. Justru lebih diprioritaskan karena biar mereka gerak gitu, gak berdiam di rumah.
2: Tahu enggak waktu itu kan kakakku sama mamaku kan ke Singapura ya. Terus mamaku bilang, ih kasihan banget ya, itu orang tua nenek-nenek masih kerja sampai sekarang. Ya,
0: itu harus diubah sebenarnya.
2: Tahu gak kakakku bilang gini, karena kakakku kebetulan kan memang dia kerja di perusahaan dia yang di Singapura kan. Dia bilang gini, mak, itu tahu gak nenek-nenek itu orang kaya loh semua. Memang di Singapura itu orang kalau memang masih mampu meskipun berumur,
0: yes,
2: ya udah bekerja aja.
0: Yang penting masih berpikir dengan sehat walafiat ya teman pro 2.
2: Karena kalau kita punya banyak kegiatan, terus jadinya banyak baca buku juga, banyak berinteraksi sama orang, apalagi untuk orang yang berumur, meminimalisir Alzheimer.
0: Oh iya betul.
2: Iya, jadi kayak pikun-pikun.
0: Gak gampang lupa.
2: Iya, gak gampang lupa. Jadi penyakit Alzheimer lah ya. Jadi meminimalisir, terus mereka kan karena pergerakannya lumayan kemana-mana, jadinya menjaga kestabilan kondisi badan,
0: kesehatan aktivitas, tubuh.
2: Iya, otomatis kan ada aktivitas badan kan. Nah, kadang-kadang kalau kita orang Indonesia kan orang tua itu Aduh,
0: di rumah aja, gak usah keluar. Hmm. Mending berdiam di rumah, tidur, menikmati masa tua. Nah,
2: menikmati masa tua tapi sakit kan gak enak
0: ya,
2: gak sih?
0: Ya betul, nah. Betul sekali. Lebih baik menikmati masa tua dengan sedikit pekerjaan kecil mungkin, walaupun gak terlalu berat-berat ya.
2: Iya, jadi kalau teman pro 2 mungkin lagi mikir, aduh aku kok hidupnya gak seenak si A atau gak seenak si B. Yakinlah teman pro 2 semua ada waktunya.
0: Ya, yakin dan percaya sama Tuhan.
2: Betul.
0: Sama Allah ya.
2: Ya.
0: Pasti kayak aku sempat berpikir kapan ya skripsiku selesai. Tapi aku yakin di tahun segini pasti skripsiku itu udah selesai gitu. Walaupun jalannya enggak tahu seperti apa, tapi tetap yakin bisa di tahun berikutnya skripsiku udah selesai. Dan betul. Alhamdulillahnya selesai. Teman pro 2. Dan walaupun teman-teman kamu sudah kerja, kamunya belum, it's okay, kamu pasti punya jalan ninja yang lain.
2: Iya, karena contohnya kayak ternyata Lia udah S1, aku masih D3 loh teman pro 2. Jadi
0: betul.
2: Ya mungkin nanti ada waktunya aku memang mau ngejar untuk pendidikan. Yang pasti aku cuma mau kasih ada penyemangat singkat buat kamu yang masih saat ini membanding-bandingkan, yang mau berusaha. Tapi percayalah ada kalimat ora et labora. Ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja. Jadi jangan cuman berdoa saja, tapi berusaha juga karena Tuhan pasti melihat orang-orang yang berusaha.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Wah, semakin malam semakin deep talk ya teman Pro 2 tadi. Walaupun hanya 2 segmen tapi asik banget ya. Siap. Mendengarkan narasumber kita di malam hari ini teman Pro 2. Dan kalau teman Pro 2 tipe seperti apa? Mendengarkan atau memberikan solusi? Kalau dari aku lebih suka mendengarkan. Dan kalau dari Kak Indah?
1: Kalau aku lebih suka ngasih solusi.
0: Solusi
1: karena
0: ya?
1: Kalau hanya mendengarkan tapi kita gak bisa ngasih solusi, maksudnya ini pribadi gue ya, aku gak bisa ngasih solusi, aku kayak ada yang kurang gitu ngerasanya. Karena aku terbiasa menyelesaikan masalah.
0: Ya, secara langsung. Betul. Ya. Bukan dipendam-pendam, dipendam-pendam.
1: Ya, you know me so well lah.
0: Aku muak.
1: beda lagu nih.
0: Oke deh teman Bro 2, waktunya yep. Melia dan juga Indah pamit dari Jaga Malam kali ini. Teman Bro 2, udah ketemu di sore ceria, santai siang kapan-kapan kali ya. Besok-besok musik live chat juga semua yep. Bakal dijajah ya.
1: Kamu besok masuk apa Lia?
0: Santai siang dan juga sore ceria besok.
1: Oh tenang
0: ya.
1: Aja aku ada kok besok.
0: Mau masuk kantor besok?
1: Enggak, saya besok masuk kantor emang pagi.
0: Udah mau ulang tahun Kota Palu ya.
1: Iya.
0: Jadi lebih bahagia dong tentunya. Menyambut dengan meriah ya teman Pro 2.
1: Tapi aku say ini sih, happy birthday ya buat Palu. Karena di ulang tahun yang ke berapa? 48 kah? Lupa aku. Iya,
0: ya, nanti ulang, kita search lagi
1: 40
0: ya.
1: 40 tahun kalau enggak salah ulang tahun Palu.
0: Karena kita sama-sama pendatang.
1: Halo, siapa yang di sini KTP-nya Palu? Jadi luar biasa Palu ini. Sebagai penutup ini ya, luar biasa Palu. Palu itu hebat, Palu itu kuat karena guncangan 2018 sepertinya ya, bukanlah apa-apa
0: betul,
1: untuk Palu.
0: Betul.
1: Karena sekeren itu sih Palu ini sudah bangkit dan bangkitnya itu luar biasa. Wah, apa ya, aku gak bisa bayangkan kalau itu terjadi di kota asalku. Mungkin akan lama, tapi ternyata kerjasama masyarakat dan pemerintah yang luar biasa sih.
0: Yes.
1: Luar biasa.
0: Keren. Kota Palu dan juga Sulawesi Tengah keren banget. Betul. Tentunya teman Pro 2, seperti yang kita tahu gubernur dan juga wali kota kita sangat-sangat keren.
1: Mungkin bisa duet nanti ya pas konser ya, Pak Anwar Hafid dan
0: yes,
1: Pak Adi.
0: Di tengah-tengahnya ada Liodra. Oh aku pengen nonton. Wah teman Pro 2 nanti didengarkan ya, aku bakal dengerin cerita kalian mendengarkan Liodra secara langsung ya.
1: Yeah.
0: Di lapangan Petulemo.
1: Sedih. Sayangnya aku siaran langsungnya yang bagian upacaranya ya, bukan yang bagian liput Liodra ya.
0: Ya, sayang sekali ya. Semoga teman-teman kita yang mengikuti konser Liodra bisa berbagi momen ya, video biar aku bisa story gitu.
1: Jangan lupa tag Pro 2 atau tag Melia ya.
0: Yes, betul banget. Oke deh teman Pro 2, waktunya Melia pamit.
1: Indah pamit.
0: Sampai ketemu lagi teman Pro 2 besok dan selamat beristirahat. Bye-bye.
2: Ujung kisah.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya...

0: ini pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Tipu.
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Untuk hari ini Sabtu tanggal 26 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: bro, lagi ngapain?
1: Biasa lagi atur survival kit, ya untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
0: Emangnya survival kit penting?
2: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.

0: Fio.
1: Qual é?
2: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: kiri kiri kiri, balas balas kanan kanan kanan, terus terus terus ya, terus terus terus, hop, stop stop stop stop.
1: Duh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...

Teman Rudua Tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelam KM Virgo Transport 8 di perairan Jawa Jumat 25 September 2026. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan sekitar sungai Cabang Pitikur Maya, Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan Sudiran, Kabupaten Seruyan. Kelima jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kemajaya dan juga KRI Gusti Ngurah Rai.

Dan roti di tes diinformasikan juga Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang di Malang, Jawa Timur meletus berulang kali pada Jumat malam 25 September 2026. Gunung dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut juga tercatat meletus sebanyak 6 kali sejak pukul 22 hingga 23.29 waktu Indonesia Barat. Dan petugas pos juga mengatakan letusan atau erupsi pertama terjadi pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Nah, ketinggian kolam letusan sekitar 700 meter di atas puncak. Sekitar 11 menit kemudian pukul 22, dan Semeru kembali meletus kali ini dan tinggi kolam letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau mencapai 4.176 mdpl. Erupsi juga terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolam letusan mencapai sekitar 800 meter di atas puncak, dan di mana juga diinformasikan tingkat kewaspadaan juga terutama diperlukan ya di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, daerah Besuk Kembar dan juga Besuk Sat. Itu perlu melakukan pewaspadaan pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan. Demikian informasi pilihan di Info Perdua pagi hari ini. VK yang bertugas, selamat pagi.

0: 02.
1: Sekarang update status itu gak penting. Kalau gak

105.2 FM, teman terbaik kamu. Pagi ini selamat ya lihat sebagian masyarakat Kota Palu kembali mengawali paginya dengan berolahraga. Ada yang jalan doang ya, sambil apa menggunakan earphone ya, biar lebih berenergik, biar lebih enak aja gitu ya, lebih kepancing aja aura paginya ya, sambil dengerin musik, sambil dengerin Pro 2 juga. Kamu lari ya, ke bukan dari kenyataan tapi lari aja gitu ya, semampu kamu. Ya kan, tapi sebelumnya mungkin ada persiapan-persiapan dulu seperti stretching biar tubuh kamu tuh enggak tiba-tiba tuh kaget gitu kan, macam aku kemarin. Barusan sempat berolahraga, tapi olahraganya bukan lari, tapi meras-meras rumput ya, sekeliling. Alhasil keringat pun juga bercucuran gitu ya teman-teman, bukan kue cucur, tapi bercucuran. Agak berkeringat sih, tapi lumayan ya buat pagi hari ini, jadi kayak lebih efeknya tuh dapat pas hari ini. Efeknya tuh ringan gitu kan, lebih relax aja, jadi kamu bisa coba ya. Tapi untuk cuaca pagi hari ini kira-kira ngedukung kalian gak ya untuk bisa melakukan rutinitas berolahraga? Kita coba lihat langsung melalui perakiran cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini untuk berlaku di beberapa kecamatan ya di wilayah Kota Palu ya, terutama Palu Timur, Barat, Selatan, Utara, kemudian juga Lojadi, Tatanga, Taweli, Bantikolore. Jadi ke absen semuanya pagi hari ini. Ya terutama buat masyarakat yang ada di kecamatannya saya sebutkan ya pagi hari ini. Namun terlihat tampak cerah di tiga wilayah atau empat wilayah, bahkan hingga lima. Sampai ke bawah ya baru bisa kebaca. Ini akan tampak cerah pagi hari ini dengan suhu diperkirakan rata-rata mencapai 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Di wilayah yang saya sebutkan pagi hari ini, okay, Palu Timur ya, kemudian juga Selatan, Utara, Taweli, kemudian juga Bantikolore, ini tampak cerah untuk pagi hari ini. Hujan juga diperkirakan di wilayah Ulujadi, kemudian juga Tatanga, Palu Barat ya. Hanya itu saja. Ya meskipun memang ini diperkirakan terjadi ya kan, hujan ringan. Pagi tadi sempat namun hanya rintik-rintik ya. Oke, terlihat di beberapa kendaraan yang parkir gitu. Oh, hujan ya pagi hari ini. Atau semalam tadi gitu tahun 22. Ya, ada yang naruh kendaraannya di luar terus tiba-tiba ada bercak hujan gitu. Jadi hujan tapi sejak jam berapa gitu. Jadi enggak tahu ya. Tapi itu yang kita rindukan ya. Sepanjang hari nanti teman 22 meskipun enggak seharian juga hujannya, tapi adalah ya. Intensitas juga akan terjadi di waktu-waktu tertentu ya pagi hari ini. Namun perakiran cuaca ini menjadi salah satu gambaran kamu ya untuk bagaimana bisa melakukan rutinitas pagi hari ini, terutama yang juga mungkin ini kebanyakan di luar ruangan begitu ya teman Pro 2. Selamat pagi kembali di pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Pro 2. Nanti aku bakalan setia teman di kampung sampai nanti di pukul 11 ya untuk hari ini.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda? Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Di Himabri sudah berapa lama? Ini call tadi yang saya dengar sudah ada pergantian pemain begitu ya.
2: Iya.
1: Lebih banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
2: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
1: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu. Apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
3: Oke, siap.
2: Gas.
3: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Akhirnya teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
6: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Eh kamu, iya kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Produa Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.
7: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya.
5: Jangan dong. Nanti kita bayar.
6: Ini first time kayak ini.
5: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
7: Oke.
5: Oke, makasih ya Kak. Keren banget tadi suaranya.
7: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
6: Pasti lebih pro Kalia dong.
7: Iya dong. Kalau dibilang pro ya.
5: Kalau dibilang pro kita perlu dapat
7: enggak ya?
5: Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu yang lagi kompak banget sama teman-temannya untuk berolahraga pagi hari ini. Hidup sehat. Oke, tapi jangan sampai berlebihan ya teman Pro 2. Maksudnya berolahraga itu ya secukupnya saja sih. Dari berbagai artikel juga kasih taunya seperti itu. Kita bukan pakar olahraga ya, tapi logikanya kalau berlebihan ya pasti akan ada konsekuensi. Ya mulai dari resiko cedera meningkat gitu ya, beban berlebihan tanpa istirahat secara itu cukup dapat memicu gitu ya tahun 22. Ya, bisa jadi sih cedera otot paling tidak, kemudian juga sendi sama tulang belulang. tulang ya itu seperti stress fracture atau radang tendon namanya ya. Ya, potensi lainnya ya bisa jadi sindrom overtraining begitu ya. Jadi kamu akan menguras banyak energi gitu kan hingga taraf ekstrim. Ya, ini pastinya akan dapat menyebabkan kelelahan kronis gitu, teman berdua. Ya, sama penurunan performa hingga gangguan kualitas tidur gitu. Jadi jangan sampai berlebihan. Ya, nanti takutnya nabrak ya. Seperti Kimi Antonelli ya, yang menyesal ya, dia itu kelelahan ya dan harus mengakhiri perjuangannya lebih awal di kualifikasi Grand Prix Azerbaijan, tepatnya itu kemarin ya kan. Jadi pembalap Mercedes ini teman berdua sempat nabrak dinding pada Q1 dan harus memulai balapan di posisi ke-16 gitu. Jadi jangan seperti itu. Kalau kamu berolahraga secukupnya saja, takutnya berlebihan. Oke, okay. Antonelli juga mengalami insiden ketika baru memulai sesi kualifikasi di sirkuit kota Baku. Jadi bagian depan kiri mobil Mercedes miliknya itu sampai rusak ya setelah menghantam dinding beton di sisi dalam tikungan pertama. Jadi kabarnya memang insiden tersebut juga membuat Antonelli itu harus menghentikan mobilnya di lintasan yang pasti dan mengikuti instruksi race engineer Peter Barrington untuk memarkir mobil dalam posisi aman gitu. Jadi jangan sembarangan parkirnya. Jadi catatan waktu yang dibuat sebelum insiden tetap membuat Antonelli itu secara resmi lolos ke Q2. Namun kerusakan mobil membuatnya itu tidak dapat kembali mengikuti kualifikasi hingga sesi berakhir gitu. Jadi Antonelli akhirnya menempati posisi ke-16 di tempat dia tadi pas kecelakaan dan memulai kembali begitu ya di waktu tertentu. Dari hasil kualifikasi dia juga mengakui kesalahan tersebut juga terjadi karena memperkirakan perubahan grip dibandingkan putaran sebelumnya teman berdua. Nah kalau kita lari biasanya itu udah berlebih, biasanya itu pengen nunjukin performa kita. Ya kurang tahu juga gitu ya karena apa. Mungkin saking semangatnya gitu karena banyak orang ya. Wah, terus juga mungkin outfitnya gak juga ya. Ya mungkin secara semangatnya saja gitu ya yang ingin kamu buktikan. Tapi ternyata waduh ya, kalau Kimi tadi sampai nabrak ya, terus kalau kita berlebih ya pasti akan cedera otot ya seperti tadi. Oke, 49 menit dari pukul 6 pagi hari ini udah ada sarapan pagi di sekitar kamu teman berdua. Jadi sarapan lah ya sebelum sarapannya habis gitu. Ya selamat menikmati waktu bersama keluarga juga ya teman berdua atau teman-teman di sekitar kamu.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM. Kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
6: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
5: kok saya begitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM,
6: aduh,
5: selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM ya.
6: Beda sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jawabannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing.
5: Betul.
6: Begitu.
5: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
6: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ekspansi, kakak-kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau brand Badar Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang gak wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu yang kita coba datengin. Kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, bisa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut-mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang kumpul ini kan value ini kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada fotonya kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Obrolan seru di Pro2FM.
5: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Wanna know what's so mysterious?

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Ketika kamu berada di sebuah gelaran atau festival ataupun juga pameran-pameran otomotif gitu ya, lebih spesifiknya. Oke. Nah, mungkin tujuannya selain beli mobil ya kan, kemudian juga nambah referensi di dunia otomotif, atau bahkan mungkin kamu hadir juga sebagai seorang content creator atau teman berdua. Ini yang paling rame kira-kira di mana nih ya, kalau di Kota Palu. Nah, biasanya ada di pusat-pusat perbelanjaan gitu ya. Ada pameran-pameran khusus. Ya, tapi sekali lagi duitnya mana? Kalau orang udah komit gitu kan, ya pasti nabung dulu ya untuk bisa punya kendaraan ya kan, ngedreams dulu ya, mimpi dulu. Tapi harus yang nyata gitu, maksudnya mimpi sambil kerja, ngumpulin duit gitu ya. Namun untuk menambah referensi ataupun juga informasi gak ada salahnya sih ya. Kalau di Jakarta saat ini ada sebuah pameran Automechanika. Okay. Ini di Jakarta, di International Convention Exhibition atau NICE. Ya, masih ada sih sampai hari esok sih, teman berdua, dan salah satu pabrikan juga yang tengah melakukan berbagai inovasi pada kendaraannya itu Hyundai. Nah, ini mereka juga berpartisipasi di sini. Dan ada beragam tampilan jajaran produk unggulan begitu ya. Yang bisa baca juga di arahri.co.id. Dan ya pastinya juga menjadi salah satu komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. Ya, beli produk-produk inovasi, kemudian juga kolaborasi industri. Ini bakal jadi ajang kesempatan baik bagi pabrikan untuk bertemu dengan pelanggan ya, kemudian juga komunitas, apalagi para pelaku industri dalam satu platform begitu ya, teman-teman dua. Dan kegiatan ini pun juga itu berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 September 2026, berarti hingga esok begitu ya, teman berdua. Ya pastinya kalau di area pameran itu salah satu yang paling menarik yang bisa kita lakukan gitu ya, test drive. Pengunjung dapat melihat juga secara langsung ada berbagai model-model unggulan dari pabrikan tertentu gitu ya. Kemudian juga yang pastinya kehadiran model-model tersebut memberikan kesempatan juga bagi pengunjung untuk merasakan pengalaman secara lebih komprehensif gitu ya. Teman-teman kan bisa test drive ya. Apalagi kalau kita udah berbicara tentang teknologi ya, terus juga desain inovatif ya, serta fitur-fitur keselamatan dan juga kenyamanan terkini yang dihadirkan oleh produk-produk tertentu gitu, teman-teman dua. Gimana? Mungkin benar-benar ada di Palu gitu, jadi referensi buat masyarakat di Palu yang mungkin mengidamkan kendaraan-kendaraan tertentu, ramah lingkungan, ekonomis, apalagi ya. Nanti bisa di-share barengan sama kita, teman berdua.

0: kayak zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
2: 35, ya.
1: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu gak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat membantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya baku bantu Fes ini? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
4: Oke. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
3: Yeah.
4: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.